0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut. Cepet, entar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mens tahu,
9: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
10: seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

0: Laboratory Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, suplemen sebenarnya dirancang untuk melengkapi kekurangan nutrisi dari pola makan harian. Jadi ketahui terlebih dahulu, nutrisi apa yang kurang dari tubuh sebelum mengkonsumsi suplemen vitamin. Untuk mencegah bahaya minum vitamin berlebihan, berikut langkah yang perlu diperhatikan menurut Henry Ford Health. Perhatikan asupan harian. Banyak makanan modern mengandung lebih dari 100% rekomendasi asupan harian untuk beberapa vitamin dan mineral. Jika sudah mengkonsumsi makanan tersebut, sebaiknya kurangi suplemen.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: do that.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bingsu.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: tiga hal yang dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal. Pertama, katanya dan katanya, perkataan yang tidak jelas sumbernya. Kedua, menghambur-hamburkan harta. Ketiga, banyak bertanya hal yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masyarakatnya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan

0: teraturnya.
1: Manti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: do that.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
9: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai.
10: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
9: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teh? Teh siapa?
11: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
12: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
11: Untung itu, bos.
12: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
11: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
12: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
14: Kan minum es teh jus bang.
15: Tijus!
14: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makasih.

0: Modern FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, suplemen sebenarnya dirancang untuk melengkapi kekurangan nutrisi dari pola makan harian. Jadi ketahui terlebih dahulu, nutrisi apa yang kurang dari tubuh sebelum mengkonsumsi suplemen vitamin. Untuk mencegah bahaya minum vitamin berlebihan, berikut langkah yang perlu diperhatikan menurut Henry Ford Health. Perhatikan asupan harian. Banyak makanan modern mengandung lebih dari 100% rekomendasi asupan harian untuk beberapa vitamin dan mineral. Jika sudah mengkonsumsi makanan tersebut, sebaiknya kurangi suplemen.

Yo no sé qué información será tu suyo, Camilo. Baik bimber saja, ya ba. Oke, seperti biasa jam 10 hingga jam 2 siang tembang-tembang akan hadir untuk hari ini tepat di Rabu 3 Juni 2026. Selamat pagi. Semoga tapi cukup anget gitu. Jangan lupa

Itu tidak menurun gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke tembang berikutnya aja kalau kita yang udah siap banget. Ada Danang kali ini. Disusul lagi temannya Dewi Persik dan juga Eri Susan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Kira bangun datang sebelum lidah putar. Jangan nget-ngetan. Yang versinya Dara Ayu ya. Lidah kasih dulu informasi terkini dari harga cabai yang kembali membuat kantong warga kepanasan ya. Jadi Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun mencatat inflasi pada Mei 2026 mencapai 3,22% secara tahunan, tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam 3 tahun terakhir. Lonjakan harga cabai rawit menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan inflasi di Kota Pendekar. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan secara bulanan inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,35%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding inflasi gabungan kabupaten atau kota di Jawa Timur maupun nasional yang sama-sama berada di level 0,28%. Dan kerabat moderato, berdasarkan data BPS, harga cabai rawit naik 22,31% dalam satu bulan terakhir dan memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,10%. Sementara bawang merah mengalami kenaikan juga sampai ke harga 10,19% ya. Kenaikan harga dua komoditas tersebut dipicu tingginya permintaan menjelang Idul Adha yang tidak diimbangi pasokan memadai. Produksi bawang merah dari sejumlah daerah sentra juga menurun akibat cuaca ekstrim serta serangan organisme pengganggu tanaman. Oke, kerabat merata yang suka banget makan pedes ya, dikurang-kurangin gitu berarti ya. Oke deh kerabat merata, selain bawang juga cabai rawit ya, sejumlah komoditas lain turut menyumbang inflasi, diantaranya minyak goreng yang naik juga 5,17%, kemudian pecel 4,66%, kasur 7,7%, cabai merah 30,76%, jeruk 4,13%. Terus lagi nih, tidak hanya itu saja, tapi juga nasi dengan lauk itu juga naik. Harga sambal pun juga mulai merangkak gitu ya. Dan sebenarnya nih kerabat merata, inflasi Kota Madiun sebesar 3,22%, jauh lebih tinggi dibanding Mei 2025 yang berada di angka 1,08% dan Mei 2024 sebesar 2,41%. Namun angka tersebut masih lebih rendah dibanding Mei 2022 yang mencapai 3,86%. Cabai rawitnya kerabat merata kembali menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi tahunan terbesar. Komoditas harga komoditas tersebut melonjak hingga 115,77% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menyumbang inflasi sebesar 0,32%. Oke deh kerabat merata, juga nih ya, kebutuhan rumah tangga diprediksi meningkat untuk biaya sekolah, seragam, dan perlengkapan belajar tentu saja. Jadi ya, kita sebagai ibu-ibu ini harus pandai-pandai menata ruang di dompet gitu ya, biar tetap aman terkendali sampai bulan Juni Juli terlewati gitu ya. Oke deh, kita ke tembang lagi tuh yang udah tadi diputerin tapi belum tuntas gitu ya, miliknya Dara Ayu, jangan nget-nget.

Cirebon Barat itu ada era Sakira akhir cerita yang diputar lidah ya. Oke, selamat siang kerabat Barat yang selalu mengikuti tebang-tebang dangdut koleksi dari Moderator Komedian ya. Kali ini juga Lida akan hadirkan masih informasi terkini dari pemerintah Kota Madiun yang mulai menyiapkan penataan ulang kawasan alun-alun kota. Jadi sembari menunggu penyusunan grand design kawasan, pemerintah fokus membenahi infrastruktur dasar yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat. Dan tahun ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melanjutkan pekerjaan pavingisasi di sisi barat alun-alun serta pembenahan taman di bagian selatan kawasan tersebut. Kabid Prasarana Utilitas Umum, Pertamanan Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman di Disperkim Kota Madiun Andi Anto mengatakan pekerjaan tersebut menjadi tahap awal sebelum penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, kerabat Merata Pemkot Madiun menyiapkan anggaran sekitar 400 juta. Menurut Andi, penataan yang disiapkan saat ini merupakan bagian dari persiapan pengembangan kawasan alun-alun yang lebih besar pada masa yang akan datang. Pemkot juga tengah menyusun grand design atau desain induk kawasan sebagai pedoman penataan ruang publik yang lebih terintegrasi dalam konsep tersebut. Tata ulang mulai area pedagang kaki lima, ruang interaksi masyarakat, area kegiatan ekonomi, hingga ruang untuk aktivitas publik lainnya. Kita tunggu ya kerabat Mudrato, akan seperti apa nantinya alun-alun Kota Madiun setelah dipercantik kita. Oke, kita nikmati tembang berikutnya kalau gitu. Ada suara merdu dari Vita Alvia.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus nggak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: tiga hal yang dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal. Pertama, katanya dan katanya, perkataan yang tidak jelas sumbernya. Kedua, menghambur-hamburkan harta. Ketiga, banyak bertanya hal yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Kerabat Merata, terima kasih Anda terus bergabung dengan Lida. Dan informasi waktu, kita sampai di menit 44 dari jam 12 siang. Waktunya makan siang, Kerabat Merata. Jadi silahkan menyempatkan diri untuk makan siang. Kita jangan sampai lupa juga gitu maksudnya. Untuk selalu apa ya, menikmati air putih yang segar gitu untuk menghidrasi tubuh. Nah, kali ini menemani aktivitas Anda, Lida punya informasi terkini dari wacana pelarangan guru honorer atau non ASN mengejar di sekolah negeri menuai perhatian ya. Jadi di Kota Madiun sendiri, Kerabat Merata, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperparah krisis tenaga pendidik yang hingga kini masih membayangi sekolah-sekolah negeri. Data yang dihimpun menunjukkan kebutuhan guru SD dan SMP di negeri Kota Madiun ya, SMP negeri di Kota Madiun masih kurang sekitar 158 orang. Kondisi itu membuat keberadaan guru honorer dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun, Bapak Haryadi, mengatakan penataan pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang harus dilaksanakan. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi real di lapangan agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Menurut Haryadi, kebutuhan guru di sekolah negeri masih cukup tinggi. Di sisi lain, jumlah formasi ASN maupun P3K yang tersedia belum mampu menutup seluruh kebutuhan tenaga pendidik. Akibatnya, tidak sedikit guru yang harus mengajar dengan beban jam pelajaran lebih banyak gitu. Jadi satu orang bisa berapa jam gitu, berapa puluh jam gitu banyaknya ya. Dan tentu saja ini Kerabat Moderator, mantan ketua PGRI Kota Madiun tersebut yang menilai keberadaan guru honorer saat ini masih menjadi solusi yang paling realistis untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Sebab pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus tetap berjalan tanpa gangguan. Karena itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat didorong segera mempercepat pemenuhan kebutuhan guru melalui jalur CPNS dan P3K sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Haryadi juga mengingatkan kekurangan 158 guru bukan persoalan sederhana. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Selain persoalan tenaga pendidik, Kerabat Merata, dia juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dan menurutnya, sekolah tidak hanya bertugas mencetak lulusan, tetapi juga membentuk generasi yang disiplin, adaptif, serta memiliki karakter yang kuat. Meski sejumlah daerah mulai menghadapi kondisi kepala sekolah yang ikut ngajar karena kekurangan guru, Haryadi memastikan situasi tersebut belum terjadi di Kota Madiun, Kerabat Moderato. Jadi ya, namanya juga pendidikan ya, jadi harus tetap maksimal agar generasi Indonesia yang akan datang adalah generasi-generasi emas yang diharapkan bangsa ini gitu. Oke, kalau gitu kita ke yang lagi, Kerabat Moderato ya, sudah siap banget rasa kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
12: Sorry, malu sih mau bilang.
11: Hailah, santai aja.
12: Gini, aku lagi gejala wasir.
11: Oh, wasir. Coba minum ini.
12: Hah? Ambesir?
11: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
12: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
13: Ambeien wasir, minum ambesir.

Jalur Musik Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Kerang Rato, terima kasih Anda terus bergabung dengan Lida ya. Dan kali ini Lida mau ngajakin kerabat beratu ke sekolah-sekolah yang sedang buka SPMB, SD, dan SMP Kota Madiun yang sudah akan segera dimulai gitu ya. Kalau dikutip dari laman resmi SPMB Kota Madiun, ada 4 jalur yang dibuka dalam SPMB tahun ini, yakni afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili. Kerabat Merato, jalur afirmasi sebesar 15% dari daya tampung satuan pendidikan yang terbagi dalam jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu 13%, dan jalur afirmasi penyandang disabilitas 2%. Kemudian untuk jalur mutasi sebesar 5% dan jalur domisili 80%. Jadi 70% dalam rayon, 10%-nya luar rayon gitu, kerabat moderato. Oke, terus lagi informasi yang juga terkait dengan SPMB, tentu saja ini yang sedang dihebohkan semua orang tua di Kota Madiun gitu maksudnya ya. Kuota penerimaan dari murid baru untuk SMP negeri jalur afirmasi ini 20%. Terus kemudian jalur prestasi ada 35% gitu. Jadi silakan aja kerabat muda tuh mau pilih jalur yang mana, yang pastinya ya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi yang sesungguhnya gitu ya, agar bisa lebih mudah untuk segera mendapatkan sekolah gitu. Apalagi kalau sekolahnya diinginkan, aduh seneng banget gitu ya. Terus kemudian untuk jalur mutasinya sebesar 5% kerabat muda tuh dari daya tampung satuan pendidikan. Kemudian jalur domisili paling sedikit 40%, domisili terdekat minimal 25%, dan domisili sebaran sebesar 15% gitu. Jadi selamat berlomba-lomba dan selalu bersabar ya, nungguin pengumuman biasanya kayak gitu. Oke, okay. Ada Tembangi Malagata kalau gitu yang udah siap diputar nih. Kerabat Murato, duh engkang, selamat siang juga Lida menyapa. Hari ini sedang mendengarkan juga, sedang bersantai di rumah atau sedang berada di warung kopi gitu ya, atau sedang menikmati obrolan-obrolan seluruh bersama dengan teman-teman gitu ya, ditemani sama teman yang satu ini.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Moderato.
2: Moderato. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku.

0: dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Nggak terasa sudah sampai di penghujung ya kebersamaan kita di Galeri Dangdut untuk Rabu 3 Juni 2026. Jangan kemana-mana karena seperti biasa juga sudah siap teman-teman baru di Espresso. Jadi terus saja bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM. Semakin mempesona. Selamat siang, sampai jumpa.

Star News 107,2 Moderato FM. Kerabat moderator Charlie XCX kembali menunjukkan sisi paling kreatif melalui single terbaru berjudul SS26. Karya yang dilepaskan pada 21 Mei ini hadir dengan nuansa eksperimental yang unik, dipadukan dengan video musik bergaya peragaan busana teatrikal yang penuh simbol dan satir. Lewat SS26, Charlie XCX menyampaikan kritik tajam terhadap obsesi dunia fashion modern dan budaya populer saat ini, dikemas dalam produksi musik yang berani dan berbeda dari biasanya. Yuk kita dengerin langsung aja seperti apa single terbaru dari Charlie XCX yang satu ini. Ini dia cuplikan SS26. Temukan versi lengkapnya di program Expresso yang akan menemanimu setiap harinya dari jam 2 sampai 8 sore hanya di

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: tiga hal yang dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal. Pertama, katanya dan katanya, perkataan yang tidak jelas sumbernya. Kedua, menghambur-hamburkan harta. Ketiga, banyak bertanya hal yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayi.
8: For Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan UFO Family punya perlindungan 2-step

0: Ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Ya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Ya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Aquarius 107,2 Monreto FM. Kerabat Monreto, Charlie XCX kembali menunjukkan sisi paling kreatif melalui single terbaru berjudul SS26. Karya yang dilepaskan pada 21 Mei ini hadir dengan nuansa eksperimental yang unik, dipadukan dengan video musik bergaya peragaan busana teatrikal yang penuh simbol dan satir. Lewat SS26, Charlie XCX menyampaikan kritik tajam terhadap obsesi dunia fashion modern dan budaya populer saat ini, dikemas dalam produksi musik yang berani dan berbeda dari biasanya. Yuk kita dengerin langsung aja seperti apa single terbaru dari Charlie XCX yang satu ini. Ini dia cuplikan SS26. Temukan versi lengkapnya di program Expresso yang akan menemanimu setiap harinya dari jam 2 sampai 5 sore hanya di

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Globedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai.
7: Hai, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
4: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!

0: seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan Timus untung terus ini.
2: Makanya, ganti es temu dengan tijus.
3: Dari Winsport.

0: Mitos atau fakta?
1: Burung Garuda adalah makhluk mitologi. Faktanya, burung Garuda tidak ada di dunia nyata. Burung Garuda ialah makhluk mitologi zaman kuno dalam epos Mahabharata yang dijelaskan sebagai makhluk setengah burung dan setengah manusia yang sering digambarkan memiliki bulu emas, paruh, dan sayap seperti elang hingga ukuran tubuh yang besar. Konon katanya, burung Garuda sangat besar sehingga dapat menutupi sinar matahari dengan tubuhnya tersebut.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: tiga hal yang dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal. Pertama, katanya dan katanya, perkataan yang tidak jelas sumbernya. Kedua, menghambur-hamburkan harta. Ketiga, banyak bertanya hal yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budget.

0: Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, suplemen sebenarnya dirancang untuk melengkapi kekurangan nutrisi dari pola makan harian. Jadi ketahui terlebih dahulu, nutrisi apa yang kurang dari tubuh sebelum mengkonsumsi suplemen vitamin. Untuk mencegah bahaya minum vitamin berlebihan, berikut langkah yang perlu diperhatikan menurut Henry Ford Health. Perhatikan asupan harian. Banyak makanan modern mengandung lebih dari 100% rekomendasi asupan harian untuk beberapa vitamin dan mineral. Jika sudah mengkonsumsi makanan tersebut, sebaiknya kurangi suplemen.

0: 모두 다
1: mitos atau ke fakta.
2: Burung Garuda adalah makhluk mitologi. Faktanya, burung Garuda tidak ada di dunia nyata. Burung Garuda ialah makhluk mitologi zaman kuno dalam epos Mahabharata yang dijelaskan sebagai makhluk setengah burung dan setengah manusia yang sering digambarkan memiliki bulu emas, paruh, dan sayap seperti elang hingga ukuran tubuh yang besar. Konon katanya, burung Garuda sangat besar sehingga dapat menutupi sinar matahari dengan tubuhnya tersebut.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

Selamat siang, terima kasih Madura FM Madiun. Selamat malam, kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar panjenengan semua di kesempatan malam hari ini? Kita berada panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam perlindungan Gusti Allah, pikantuk nikmat panjang umur ingkang berkah, sehat dohiron wabatinan, sempat ingkang manfaat maslahat dunia dugi akhirat, amin. Kalau dengan tali pun ikut katus padatan, dalam puri bedek akhirakan ngantos tatas tuntas, ih tabuh pinten dipun midhangetaken mawon. Lagi, catet wis dinten menika din

Bola lagi lemu gino-gino mas bola lah bisa wap lagi niku manis nggih. Lah iya ponton jenengan umpami ngimbu woh-wohan gedang nopo pelem nopo woh-wohan senesipun nek ngimbune niku Selasa Kliwon benjing mesti legi gitu sesuknya mesti legi pone. Singkat padat ngono mas dan mak bedunduk langsung dadi legi lah nggih soalnya rebone legi. Samu barang menika nek napa ngimbu nah. Ngimbu lagi ku mboten ngarani kang ngimbune mboten pasarane dina bar kliwon legi bar legi paing tetus binjang menika kalares kemis paing jemai pon setune wake genah kula ning ngoten niku. Lanji tasih kanthi kawontenan ingkang sumuk kepet-kepet wonten jawi dados kathah ingkang sami ngisis ngrasani ngrasani mas tani ngisis ngisis niku golek hawa ning jaba biasane teng emper jagung janduk sak keluarga mbrebeki tanggane niku mungkin kula ning njenengan kan mboten perumahan nggih kula desa wonten niku dadi mungkin kula niku radius 10 omah sik krungu tonggo kula sing jagongan niku lho. Jangan percaya jenengan lewat ngen kula. Mboten ngagem speaker utawi towa suarane jan gumlegar. Jumlegur kaya goro gurnito. Waduh. Apa kuwi Mas lagi? Ya turu ya. Teng desa mboten iku teng kono mboten enten usum jaduman ora enek. Jaduman nek ana kepentingan umpaminipun kegiatan sosial kados napa arisan pertemuan warga lan sapitunganipun kerja bakti mboten enten jagon janduk. Nek ngen kula niku ben dinten nggih, sak keluarga lho niku isuk san gawe, nggih san gawe. Pisan gawe oh isuk dereng san gawe, isuk enjing niku jam 8:30. Mepe napa kacang sing badhe dulur niku lho. Napa dele napa beras napa sanesipun kalih jagongan enten tiyang sing aruh-aruh dipinarakne jagong siji loro jagong neh dipinarakne telu jagong neh sita ngalih sing loro jeneng kono di kan napa ketekan sita neh sing loro meloro kalih sing ketekan sita neh sing nomor telu kalih ngalih lan saben ngalihipun terus ngantosan gaisan gai niku nek kan kula wisan gai niku jam 10 jam 10:30 ngoten niku mengke dhuwur lere. Dhuwur leren bar dhuwur kok teko meleh si jagong mas boten slep slep mubeng niku uler uler uler ningali sing nyelep nek sing nyelep kathah nggih walah ngantos tekan bar ngasar niku mana sing nyelap sekedhik nggih paling nggih sak jam setengah. Sing nyelap kadang iso tekan bareng asar nembe rampung. Tanggane gak berbeken Mas, berbeken lah pripun. Ning pripun nggih jenenge naminipun bertetangga niku. Kula didhawuhi Mbak Kasano niku sedaya tiyang niku sae. Lah ngene to. Apa lho niki? Sedaya tiyang niku sae, sing ora sae niku napa? Ati lan pikirane. Lan tumindake, ati pikiran lan tumindake niku sing boten sae. Sedaya tiyang niku sae. Lah nggih. Kene boten. Pi kok ngoten nek sae jenengan rawuh teng pengajian, teng warep dewi. Sing ra seneng pikirane elek, ngarep dewi tekone giasi. Nganggu kerudung anyar, nganggu klambi anyar, arep pamer anggon-anggonan, masih pating kerempoyen piong, asli pora, kayak engko kabeh imitasi lho. Pikirane elek. Atine elek. Lambene nggih elek. Lha tiyang niku nek ngaji teng ajeng piyambangan genah to nyawang penceramah iki to. Napa sing diaturaken artikulasi dari A sampai Z yang diaturne penceramah niku genah. Cetha welo-welo ngiglo, tidak ada samar. Pomone arek nggawa buku catatan nyatete nggih jelas. Benten sing teng wingking teng ajeng ndongso nang isor
wit sengok, wit asem, wit gedang, teng sorson niku kan sidurungane kadang sayap-sayap apa to sing disampaikan iki, materi ini apa to, poinnya apa to. Lah ngoten niku. Iki mboten. Pondo sani gampil nek pengen urip ayem tentrem niku sedaya tiyang sae. Sing mboten sae niku napa ati pikiran lan tumindake. Nek wonge jane apik. Saapi-api uang mesti ana olane, saolane uang mesti ana api ini ku pun dinas ngaten. Dados nuwang niku dadi warah apik dari A sampai Z, mulai lahir cengar ngantos tumekaning pejah tinimbalan sawan wonten pasiban jati api mboten kantenan, mesti wonten olane. Semanten ugi uang sing tumindak Allah culika weh damel cidro ran ontran-ontran lah. Mesti wonten saya ini ngoten ki. Dados suara iso dikebyah uyah wis wong kuwi kelakuane kok ngene ngono lan sak pitunganipun kersane. Kersane mboten dados menapa. Sing penting kula panjenengan mboten tumindak sing ngaten menika kala wau mboten gadah anggit, mboten gadah angen-angenan, mboten gadah pikiran ingkang maneka warna. Pikirane kudu sedaya tiyang niku sae. Sing mboten sae, ati pikiran lan tumindake. Niku wis sepakat nek niku. Keranten bisa dibuktikan secara napa? Secara logis dan empiris. Secara akal nyata dan empiris itu bisa dibuktikan. Oh. Ngoten lho. Sedaya tiyang niku sae. Nggih. Nggih, wong salat nggih, jamaah sop ning warep dhewe ganjarane kan mesti salate mbuh kusuk mbuh ora mbuh tenanan porat insyaallah ditampi amal ibadahipun. Nek sop budi dhewe wala alam bisa wap. Lho, nggih. Sae boten? Sae. Wah teko sik dhewe, wah klambine anyar, pamer klambi. Wah, minyak wangi ini anyar, pamer minyak wangi engko nek kena AC ben tekan buri yang bune lho. Niku sing sae nek sing mboten sae napa? Ati, pikiran lan lambene ya karo muni cang ngono ya ora enak dipen medang ngetaken nggih. Napa Mas cangkir? Oten nggih, monggo sami sareng-sareng nggih gadah ugeman sedaya tiyang niku sae. Tangga kula panjenengan sae, sederek kula panjenengan sae, sahabat kula panjenengan jalar estri sae. Bos kula panjenengan sae. Iya, angel nggih. Romansane Mas Mukti kira ngalami. Aku ki kono kae ki yo nate. Ngoten iki kula kuwi papi kula kula panjenengan gadah napa nggih sumber utawi referensi niku saking pundi kemawon selama niku sae dipun lampahi. Kados dene kula dinten niku wah jan diuji sabar. Neng alhamdulillah, mungkin kalau ceritanya untuk sesi selanjutnya. Yang penting tembangnya tibon midang tak kerumien, yang kabupaten derek bergabung, rasanya tembang dangdut langgan langgam lan campur sari. Monggo, WA SMS untuk 081234147272, telepon online offline untuk 0351454312, IG moderator wonten @radiomoderatorfm, utawi Facebook fanspage tibon wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

Matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tasih setya tuhu midhangetaken program Dalu Langgam So Jambur sari kalau dangan dalu menika. Gelombang radio utawi gelombang asmara nggih kang sampun katur Kang DC kali Mbak NS. NS niku ojo inisial Mas Niken Salindri. Kondang kabeh niku gitu. Alhamdulillah karanten istiqomah nggenipun napa nggih. Leh ngulir budi budidaya usaha nggih. Lajeng donga, lajeng dikir wirid nggih, tawakal ikhlas nglampahi sedaya ingkang badhe dipun gayuh kanthi istiqomah. Lho Mas Deni Cayanan ugi Mbak Niken Salindri nggih. Dados public figure ingkang masak menika kawastanan artis nggih. Diblantika musik campur jari ingkang sampun kondang kalau kok kondang kaonang-onang wah bapak kula rene seneng nek ngomong niku ora kondang kalau kok kondang kaonang-onang lha gitu. Kaonang-onang niku sing onange wis kathah nek wis kondang ngoten lho nggih pramila sak menika kawastanan kondang kaonang-onang kaonang-onang nggih kondang misuwur kondang kalau kok kondang kaonang-onang wah sapi nggih. Lenje. Iki kata wis dumateng panjenengan ingkang nembe mawon sesambetan wonten ing dirgantara 107,2 MHz moderator jalur musik lan informasi ngaturaken kawulujengan tansah dedonga dumateng arsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos kula panjenengan ingkang kula sampun dalem bikak wonten purwakane ing acara mugi-mugi tansah ginanjar kabagas warasan kawulujengan nggih. Bekjo dunyo, bekjo akhirat, selamat dunyo, selamat akhirat, mulyo dunyo, mulyo akhirat, amin Allahumma, amin sing kersong, amin itu ngokulo, kulo tungani bincang sarang-sarang sakit melepet limapan untawi manggen untun janah untawi syarganipun Allah subhanahu wa ta'ala amin, nus deisik langsung amin. Lang ke dongo ngenteni ku ndang diamini nek dongo niku kranten doa silahul mukmin wong mukmin niku senjatane dongo nek kula pas dongo niku ndang diamini ben diijabah sareng-sareng sing amin wong akeh sing midhangetne moderator ndang kalih Gusti Allah diijabah ning nek panjenengan badhe ngrumini tindak wonten pas ban jati mboten tetes menapa kula tak kentun-kentun mawon lho lho ngono Mas lah pripun. Lagi sih penting kan benjing panggil wonten swarganipun Gusti Allah jumbo kalian amali pedak kula naga tasih kula panjenengan naga tasih sugeng wonten alam dunya senane poso nggih ing swarga sing biasane nggen wong poso nggih warga wong sing seneng meneng sedekah nggih to swarga sing wong mati syahid swargane wong kathah macam-macam nggih kamu saged dalam sebatakan setunggal-setunggal mboko setunggal nggih dintai orang ornate dolan rono kok yo tak cerita lu anane wonten cerita gitu mestine wonten sumber engkang saged dipun percaya kan gitu kan. Kadang dintai wong nate dolan rono lho sing dolan rono nyatane yo kerasan rambalik rumasane lho wong mati kok. Kok yo cerita tentang alam kubur alam barzah. Nek nikmat kubur ki ngene iki, nek siksa kubur ki ngene iki, nek fitnah kubur ki ngene iki lho, ngoten niku lho. Lenggih to. Niku sekedhik bocoran ben kula panjenengan niku ora sak senenge dhewe urip ning alam donya. Karanten apa pitakonan kubur niku kalih para alim ulama, kalih para mursyid, kalih para yai gitu. Sampun dipun bocor ne. Pertanyaan alam kubur man rabbuka sapa pangeranmu? Allah subhanahu wa taala. Allah ngoten ora ngerti ya subhanahu wa taala ne Allah. Sapa nabimu? Apa kitabmu? Ngendi kiblatmu? Nggih to. Sapa imammu? Nggih to. Sopo sedulurmu lho petakanane niku jane. Sopo pangeranmu Allah. Sopo nabimu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Apa agamamu Islam? Nggih. Sopo imammu Al-Qur'an?
ngendi kibatmu Ka'bah? Nggih. Nggih. Aina kiblatuka al-Ka'batu kiblati. Jawabane ngoten. Nek iso basa Arab, nek ora iso mesti diterjemahkan malaikat munkar nakir niku paham kok. Ponte kok wong Jawa pertanyaane mungkin kira-kira nggih cara Jawa. Wong Jawa kan rapate paham basa Arab. Nek nek kula pribadi dipun dawuhi guru kula nek Jawa digawa Arab digarap. Dadi kudu iso paham dua-duanya. Kranten Jawa niku ora iso ninggal tradisi. Ada Arab, ada budaya yang lebih tua sebelum budaya sebelum agama Islam masuk ke tanah Jawa. Nah, Jawa digawa, Arab digarap. Terus sareng. Nah, ngoten. Jeng napa mleh? Niku. Sapa sedulurmu? Nah, muslimin lan muslimat, wong mukmin kuwi kabeh sedulurku. Lah, wis aman. Malaikat mungkar nakir mesem guyu wah dan jojis wong iki. Ngoten. Pokoke basane cah sak niki jojis. Jasane Mas, basane Mas Sam. Wah, porem iki wonge ngoten. Loh, langge, ngapale kadang kau sik ora panjenengan napa ora kulino ngecakne ora kulimo tumindak sae nggih angel jawab. Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro jotos dies. Sapa nabimu? Waduh, sapa ya nabiku? Nabi ku wakeh jawabmu tonyo dies. Lenggi apa agamamu? Waduh, kula mboten gadah agama. Wes, langsung wes memet tenan. Nggih. Ramelo nggih. Selain diapalne nggih, kudu nek kulino panjenengan niku sae nglampahi perkawis ingkang sae mapun kalawau wonten porokan ing acara kula ngaturaken sedaya tiyang niku sae gitu. Simpen sae ati pikiran lan tumindake. Wonten. Endah diapalne niku mawon kita diangen-angen sampai alam bawah sadar gitu. Ya, mungkin kan sakit ngertos, sakit paham mbak pilih. Napa? Pertanyaan menikah aja boleh tenan. Sing diomongin Mas Mukti ki, lu lagi. Primer saya menikah nggih. Kedah dipun wigatosaken estu nggih. Belajar ora gelem. Kulo nek enten pas layat, pas kulo lodang, kulo tekan kuburan, wong-wong wis lunga kabeh. Kula nggih anu ingkang nembe mantipun kubur menika nggih kula aturaken mekaten kala wau yen to lamun sira babar niki mangke wonten malaikat kalih ingkang kawastanan malaikat munkar nakir ingkang badhe ngrawuhi panjenengan bapak niki bin niki napa ibu niki binti niki mbok bilih pitakonanipun kirang langkungipun mekaten A B C D F ngoten niku kula aturne dalam bentuk bahasa pertanyaan Arab dan dalam bentuk bahasa pertanyaan dan jawaban Jawa utawi Indonesia. Nek kula gak nderek nggih ora. Tugase mudin Mas, oh kamu mudine kadang lali yo. Kadang mudin bantu lali. Kudune nggih saling mengingatkan bahwasanya. Nenten gelu telu nika. Apa lemah sing digawe bal bunder bulat nggih mboten bunder-bunder niku nek dilihat dari samping tipis seperti garis nek bulat niku dari lihat dari mana-mana tetap bulat. Bulat-bulat telu niku gelu nggih. Nah, teng sirah, teng pinggang kalih teng sikil gelu niku sakderengipun dicemplungne kalian ingkang sedo tapi jenazah dungane dipun waosaken surat Al-Qadr ping 7 saben-saben gelu kala wau ben apa tujuanipun nyelametne jenazah kala wau estu. Oh iya Mas, aku mesti lali lagi. Jamak manungsa limrah al-insanu ma khalul khata wa nisyan manungsa ngene salah ngene lali. Pramila saling mengingatkan ngene iki gelu 3 menika nggih to. Lah lempung sing dibulet-bulet niku lho sirah, pinggang, sikil.
didongan dipun diwaosaken napa kok lali kalau surah Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr lan antos rampung nggih ping 7 insyaallah insyaallah kanthi rahmat limanipun Gusti Allah saged nyelametaken saking siksa lan fitnah kubur nggih enten meli kok kula diparingi donga niku ben napa nggih sing diteri teng alam barzah niku seneng keranten tiyang niku bar ditinggal niku enten dongane benteng mereka niku nggih seneng wis pun to sepundi sing dicobi dilampahi ngoten nggih enten perkawis sing sae dene lampahi mengkala biasanya niku menjenengan pikantuk impen saking pianton ingkang kalau sampun panjenengan dherekaken wonten sarean utawi makbaroh seneng lambine apik tumpakane apik berarti napa ingkang panjenengan lampahi niku sae damel kesaenan dumateng si fulan utawi fulana utawi jenazah ingkang kalau dipun sareaken ngoten termasuk gelu niku termasuk panjenengan mbok pilih sakit ngandap tuki teng ngandap ngoten terus ndongani niku nggih sae adan barang niku nggih kudu adab gitu adab ning isor wonge terus wadah ning motowotok ning dhuwure niku ora sopan nggih kudu dengan adab akhlak ingkang sae keranten nopo enten ceritanipun nalika semanten ulah tiyang ingkang sampun situ 11 dina bali kaget terus urip gitu pajeng cerita teng alam kubur niku napa jenazah niku nek bar meninggal niku lek ngedusi sing ati-ati nek mbucal barang-barang ingkang medal saking anus saking dubur lang saking farji alat kelamin niku kudu sing ati-ati lek demes soalnya napa awake niku disinggol sidik nek banyu sidik mon lorone ora karo-karuan siji loro nek gotong jenazah niku sing alon-alon ampun cepet-cepet keranten ruhe kalau wau manggen yang tengah-tengahe napa jenazah kalau wau tengah-tengah keranda enten keranda nggih ruhe kalau wau nek ngoten niku nek ruhe wong sing insyaallah husnul khotimah wong-wong kabeh aku njaluk tulung dan tekane aku neng kuburanku neng makbaroh ngoten tapi nek wong sing ora iman nggih aku arep digone ndi iki tapi mboten enten sing saged midanget nek sontenipun kala wau ngoten lho nggih dados nggih kudu makaten nyepeng jenazah ngandapne wonten cempuran niku nggih kudu hati-hati tenan soalnya kita menghormati jenazah yang akan kita kuburkan lho tekan kono bareng lan mudin wonten cerita kula niki ya Allah ya Rabbi ya cerita kula wau sabar eh. Gestu nu, gestu. Kalau ini pikantuk ilmu ngenteni ke dia men sangat nih. Mama kalau cak nih itu kalau sakit gue lah. Wong gay wong seneng, wong seneng sing Arab tu muncul wonten alam kelanggengan gitu. Terus rambali nih alam dunia soalnya. Alam barzah transit mungkin menunggu kiamat. Lajeng bablas teng alam akhiratan ngoten. Nah, ngoten gih. Hati-hati gestu. Tiang niku blu ala. Jenazah niku krasa awake niku dijawil di doyak-goyak disini krasa makane kudu diati-ati. Sangat rapuh dan gampang tersakiti dengan sentuhan-sentuhan fisik yang kita lakukan. Ngoten nggih. Mugi-mugi tetesaken kawuningan lah bapak kan sabar kalau wau ceritane kula siang niku nunggu dagangan. Ten tiang kalih niti sepeda motor metik nggih antuk apal kula montore mandap langsung monggo Pak ngersani nopo helm Mas gagah kene lungguh Mas aku tak lungguh kesel nggih Pak monggo minara helm sempurna harga piro iki niki Pak 150 kula sanggup 150 kan wastani kalau delok prejengane wong mampu tenan anang wedok sing kakung niku milih helm sing setri milih topi topi nggih zumba padahal sepo ketane sepo tapi kok jiwane sik muda ngono lho kula niku kaya runtang runtung seneng kula ngeten iki ningali wong sepo runtang runtung ngeten seneng nggih brengosen
tak milih mas niki kok warnanya cerah sing mboten cerah enten niki cemeng lho kok blu-blu niki sing aku anu delokne kancaku mas kok helme gedhe yo rene cilik lho sira aku cilik nggih di anu nek pengen cekap nggih anu niku pun sak ukuran ya pengen cekap nggih ngagem kopi kados kula niki mungkin lak cekap warna sing luwih murah iki mboten enten sing karone setri nggih ngoten pira mas gane topi ini 50.000 mawon mboten salarang-larang lho larang kuwi wis ngadeng langsung ngadeg nyat niku dagangmu larang mas si wedok ngomong dagangmu larang topi kok larang men 50.000 jenengan tembas murah teng pundi mboten saged mangsuli langsung ayo mah ngaleh la ilaha illallah uji kesabaran nggih estu niku nggih gumugi sing kalau wau sowan gen kula nggih niki kula sing siaran dalu niki gumugi nggih midhangerne gek pendengar kula jelalah ngoten nggih lenji pun kula tampi sae lho nggih kula mutuh diteni akhir tiange tiang niku ngoten nggih yang niku tidak bisa lihat dari penampilan ternyata seperti itu barang yang dianggap mahal itu karena dia ingin menjatuhkan napa mental seseorang dan sebagainya gak ngerti tujuannya napa nggih nek kula sebagai pelayan nggih sae ngladeni miturut kula kan tetep padamane kula niku sedaya tiyang niku sae, sing ora sae napa ati pikiran lan tumindake. Ngoten. Estu niku. Estu. Pamitan lho ngeten, berarti ini bukan target market saya karena beliau menganggap uang segitu adalah mahal. Tapi bagi mereka yang berpenampilan biasa-biasa saja, kalau dia butuh dan itu dianggap masih masuk akal dan wajar harganya, mesti langsung ditumbas mboten banyak pertanyaan dan banyak penawaran. Maksud kula ngeten, dalam hati ngene, nek ganti duit mbok wis ngomongno anu mas, artane dereng cekap, kula tak padus anu tak mubeng riyin, umpami padus sing langkung mirah sepunten ya ngoten penak ta nggih. Ya wong ora kok ngono mas ra iso lah nggih. Karena sudah sepuh tadi, harusnya kan sudah banyak makan asam garam dunia gitu. Kudune iso njunjung awake dhewe, aja njunjung nek dhek niku jengkek, sombong, arogan, sumah, ujub, riya. Gitu. Ngoten kudune luwih lembah mana? Waduh kok awes mento Mas, artone mbai dereng cekap e sepuntene sing kathah nggih. Niki mengko tak golek sanesipun papunten nggih Mas. Lho penak to. Kulo mesti kulo ladeni kulo tutup tekan ngarep montor kulo parkirane kulo dukne tekan ngandhap wis Mas asa bayar iki. Bae iki wong sae wong ngoten nek karep kulo. Ning karena tidak ada etikat baik ngoten niku nggih sepunte sing kathah ngoten kulo. Oh, ayo Mas. Alih, we monggo. Ngatos-ngatos wonten margi. Ya lu minta sik kulo dongane ngoten lho. Ngatos-ngatos wonten margi. Lenzi. Nah, niku siange enten tiang padus helm bermerek. Tiang niku randayani, nitis sepeda motor, pakaiane biasa, rekmone gondrong. Kakung apa istri, Mas? Kakung. Belum kira tekok jenenge. Padus napa helm bermerek, helm legenda sing dipakai oleh sejuta umat niku nggih. Niku milih nyobi monggo Mas dicobi mboten ana Mas monggo mboten apa-apa cobi mawon ojane tiyang tumbas gak dicobi mengke cekap mboten pripun ukurane napa ni L sing M mboten enten enten nek cekape jenengan insyaallah L Mas keranten helm niku sedaya fisike sami sing bedanya niku busa telinga atau spon telinga mawon M niku tebel L tipis XL lebih tipis nek jenengan tumbase mengke XL tipis mungkin sami lami-lami nggih saya tipis busane telingane niku busa tawis pantelingan eh ngoten Mas nggih rekine pinten sak menten lho mboten saged kirang mboten saged papunten sanget niki rego helm niku sedaya mindhak alhamdulillah niki sing mboten
Nggih Mas, kalau milih niki mawon langsung diduwi cash. Wallahi pondo. Wani demi Allah kula niku. Estu. Dijoli kali tiang wau. Sepasang suami yang sudah mun sewu engket sombong kalau wau ora sida dadi kula dijoli niki. Mas-mas yang masih muda dengan penampilan yang sederhana, dengan kendaraan yang begitu sederhana, wong nun sewu sepeda motor mon stop lampu wingi disolasi lho. Demi Allah niku. Tumbas tak kenyang gak kena ditumbas apa adanya dengan harga segitu. Loh, luar biasa ta. Dados kita jangan melihat seseorang dari luarnya. Sing penting gimana sedaya tiang niku sae. Sing ora sae napa? Ati, pikiran lantun minta ae. Demi Allah. Ngantos sing kula dere, wah. Tuku apa muk? Sing sentro nggih. Gak ngenyang boten, alhamdulillah. Ngenyang iki kula sengguh ngeten. Niki original e, ori niki pampunten. Regine pun pas, langsung diduwi. Wah, alhamdulillah. Ngeten lho. Dados tiang niku nek ngladeni siang, tiang kok dibales ngladeni tiang sae dibales kalih tiang sing diladeni sae niku nggih berarti tiang sae. Nek tiang diladeni tiang kok mbales teng tiang awon berarti niku tiang listrik. Walah misal ngeten nggih cerita niki tersabaran. Kalau budal mereka wow, enten kendaraan sih pada medal saking perumahan. Lampunya pun nyentrong. Nah, kalau kalau ngetin itu cerdak, kalau ngebel tin, tapi nekat motong jalur. Aku lakukan untuk bantuan akhirnya kalau ngerem seret. Demi Allah, kalau kok nesu, apa nggih? Arek emosi mboten termasuk siang kalau wow. Kalau ada dengan senyuman dan walalam nggih keranten. Lha alam lho gak ngerti karo Gusti dijogo manae ben ora emosinan napa pripun. Ora paham ngene. Estu. Demi Allah. Gitu, mobil ke wedi Innova ribuan wis ngoten angel-angel gitu. Ora endos ya wis. Cokelat. Lah kula beli tin ngoten, kula selip genti. Nggih mendel, mboten ngebeli tin genti mboten. Berarti kan orang kena aku lho, nek kena aku lho mesti ngebel din kalau mesti bales. Nek sabar keranten nggih soalnya teng dalan desa lho nggih. Nek jalan gedhe ngono wala alam wis monggo kareso dalan desa nggih. Ada kendaraan-kendaraan yang harus diprioritaskan termasuk kendaraan kecil dan sebagainya. Wong kula niku nggih budal kula gasik nek budal sarang ngoten kan barang isak langsung kula budal mriki ngoten. Kakus sedalan iki sabar la ilaha illallah alhamdulillah ya Allah kula paduka paring sabar ngadepi menapa kemon alhamdulillah estu niku ter estu lho enten ganjaran ada imbal balik dari apa yang kita lakukan nek kula panjenengan dados tiyang sae bakal dibales kalih kesaenan. Lama-lama niku lho niku nek enjing bibar subuh kalian bibar sholat maghrib niku ngam

ماس بسم الله الذي لا يندر ماس ميو سايو برارتي ولا في السماء وبا الشام والعليم بينك تيكا مغرق بدي مانسينج مغرب ماوس surat Al-Falaq ping 11. Insyaallah sedenipun dipun cekapi kali Gusti Allah, termasuk emosi niku sok mandek set suara emosi belas demi Allah. Estu niku crito ngeten iki teng mriki kula. Inggih mugi-mugi kaya mawon nggih ingkang kala wau siang panggih kula teng toko nggih. Ternyata pendengar kula mbok pilih ngoten nggih. Tetes tiang ini gak bisa dikepiau ya. Tupeh awai diwi mantan pensiunan gitu. Pensiunan nopo lan nopo lan nopo ngikutu ora oleh tumindak sak penae diwi gitu. Wong niku nggih sami mawon tiang ingkang patus pangupa jiwa kagem keluarga tujuane sae. Ora mungkin kok patus pangupa jiwa kagem keluarga tujuane elek, gawe elek tiang ngarep padu karo wong, njebak wong, ngepreng wong lan sak pitulanipun mesti tujuane sae. Karanten patus nafkah utawi maisyah niku tanggel jawabipun menika abot nggih. Berat ora kemen kemen ora sembarangan. Pun ngoten gumugi kula panjenengan tinaktir tetes tiyang-tiyang kang sabar ikhlas tawakal nampi sedaya kemawon mugi-mugi sedaya ingkang kula panjenengan napa badhe tetes niat lan hajat dipun kabulaken dipun semadani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satawis monggo lanjut tembang caneipun Mbak Suliana.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Maka kan kalau mau teman ibu CTT gih, cinta tak terpisahkan. Sang soyo daru, sang soyo apio. Titik, kok titik? Di sana titik kamal loh gih. Lengge, alah kemedun. Kalau penak nih keras penak, batak penak, suara opa-opa, suaranya penak, ulem. Wah, gih. Nah terakhir gimana? Mulyo ingkang sinedya rahayu ingkang tinuju dumateng panjenengan telas sedaya keluarga sumrambah ingkang dalu menika tansah setya tuhu midhangetaken program dangdut langgam lan campur sari ngaten jeneng Neli. Ya ampun, kapang kula kali panjenengan. La ilaha illallah. Nggih. Kabar nggih kadang-kadang error ngeten iki. Wonten ing dumateng panjenengan kan sampun nyuwun tembang, insyaallah saged dalam sembadan iki. Saged dalam muteraken setunggal moko setunggal. Oh, nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih, betul sekali Mas, orang itu tergantung hati, pikiran lan tumindak. Nggih. Jeng, leres jeng. Sedaya tiang niku say, sing ora say niku ati pikiran lantu minta ini kus pun tak tang penting ngata niku. Gi, pramula kulo panjenengan mugi-mugi pikantuk tonggo ingkang say, sokapat ingkang say, teman ingkang say, rencang ingkang say, sedulur ingkang say, gitu. Lan dipun panggihaken kalian tiang-tiang saya sehingga saged damel kesaenan. Loh niku lho. Sing baku niku tiang niku. Napa to gitu. Urip sepisan ning alam donya gitu. Enten kula gadah kanca niku targete pokoke 3 tahun iso mbukak 3 cabang. Nggih oleh mawon ning gitu. Manusia

hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan segalanya. Gitu. Gini ngoten. Arek diuber kaya open ora kecandak nggih ora bakal dadi duweke. Babasane mburu uceng kelangan delek. Ucenge sing diburu ning sejatine sing luwih gedhe niku ditinggalke ngoten lho nggih. Nah, mburu perkara sing janjane ora pati akeh ning ngorbanke sing akeh. Napa? Waktune, ibadahe, gitu. Lajeng istirahate. Lah, iso-iso sing diburu ora kecekel, awake lara kabeh. Ngene apa mboten? Lungguh lho. Kadang-kadang tiyang kan makaten. Bondo patut diuber isuk. Ngantos tekan wengi gitu bebasane. Kudu dina iki target semene sesasi kudu sak mene setahun kudu iso buka cabang. Walalah bisoap. Iki. Sak menika kadang kawis tiyang niku ngupadi ngupaya tumbaling keluarga. Padus di napa padus maisyah nafkah kagem keluarga ning oleh oleh-oleh mawon neng ampun ngantos kebranang ing gegayuhan ngoten gitu sepiro to butuhe gitu manungsa niku lho nek duwe akeh apa arep dienggo kabeh dalam waktu bersamaan mboten mungkin. Omah api apa arep dienggo kabeh kan mboten, sing biasane dienggo sing pundi lah, sing ora dienggo biasane kan dikontrakne diparing nih putra putri nih ngonton nih gulung ke orang tinggal nih kabe montor api apa ditumpai kabe dalam waktu bersamaan betul caget gentenan podo mana gadah anak apa omong bucu walala ini gitu sampe menempak mobilnya kata pada di tumpak sedaya mboten saged to siji-siji wong-wonge siji ngoten nggih menungsa kan kadang kala sing ngoten niku ora rumangsane bisa napa rumangsa bisa ngoten lho nggih menawa terus kleru rumangsa bisa nih ora bisa ngrumangsane iso kabeh aku ki kerja kerasku ki aku nek gak otakku pinter encer ora di jiwa marketing ora di jiwa perintis soalnya aku duduk pewaris wajan orang iso yang kaya aku nih gila sombong engkek nggih ngarani kan kula engkek sombong kemlelet gembleleng setelah kalau daya upaya saking sana pun Gusti gak mau aku waos ngerti lho nggih. Nah kadang kaya setiap saking engkek ini kok gitu saking gemblelengnya saking kemleletnya kadang rumangsane apa-apa iso dhewe tanpa pitulanipun Gusti Allah tidak ada campur tangan Tuhan. Sombong amat lu. Aten, rame lagi. Napa nggih? Sak dermo titah sak wantah nggih tetep ngulir budi. Anggenipun agesang wonten alam donya. Tujuane urip niku napa? Ibadah lan urip niku piyambak. Aku urip kudunya apa? Aku lahir urip gitu kudunya apa besok bakale nek baru urip arek ngopo ngono lho nggih kudu dipikirake aja mikir sak niki ya mumpung aku sehat mumpung aku sugih mumpung aku duwe gayanku penak rezeki tumpuk-tumpuk akeh tak seneng-senengne yo iki surgane surga sing jenenge surga ki niki walau alam bisa wae nggih ngatos-ngatos sampai jenengan kenging istidrot kenikmatan semu kali Gusti Allah diwujud teng alam dunia bincang wonten akhirat bakal di damel soro seorang lakoni ibadah gitu karo tonggo seneng congkra kalau dulur ya cengkrela dalah hati-hati mawon gitu. Lah jadi Mas Muti sedaya tiyang sae. Sing mboten sae ati pikiran nantu minta.
gitu. Ngoten lho, sing penting kula panjenengan mugi-mugi kalebet pianto-pianto ingkang sae. Gitu. Ingkang tansah menebar kebaikan setiap hari dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun tanpa ada tendensi atau tebang pilih. Gitu. Karo wong sing ora sae nggih, tetep apik napa meneh sing apik langkung sae malih ngoten. Lha nggih lho. Pilih iki, tapi kan estu jenar raosne to. Nggih. Tiyang niku nek padu niku sing digoleki napa? Eleke ora bakal rampung padune. Ora malah bakal rampung gegere. Bebasane rebut bener adu kawruh. Ora enek kalah, ora enek menang. Nenek wong padu rebut bener atuh karo sing digoleki salah lho. Penak wong niku ndang rukun, ndang guyub malih. Gitu sepurane yo, Mas. Aku dek wingi wis curiga, wis sujono karo sampean jebulane ora mengkono kenyataanipun. Iya, Dik, padha-padha, Mas, mi kadang nek diomongi wong niku gampang umop, gampang napa terpicu, gampang kena pengaruh lan sak pitulane pun. Jan-jane sejatine awakmu ki ya wonge wapu. Lha ngene iki kadang tiyang niku nek gak seneng niku ora iso maju dhewe golek bola untuk menghancurkan mental seseorang. Ora seneng membenci seorang tapi golek bola niku lho sing kula mboten diamen gitu. Nek ra seneng niku nggih diwadepi dhewe gitu. Pecarane ben dadi guyub rukun malih, aja golek kanca, aja ngeracuni liyane ben ora seneng kalian sing dadi musuhe kula panjenengan. Gak demen lho estu. Ora cengling, ora gentleman. Ora ora cong. Anjing ngoten sing cengling ngoten. Dadi nek masalah dhewe rasa golek rasa golek bola kanggo musuh sing di dados musuh kula panjenengan nek saged nggih muhasabah ngonceki awake dhewe. Oh iya toh, apa toh salahku? Oh iya, omongane kene apik karo aku sing kadang terlalu emosional, terlalu baperan sehingga masalah ini saya bikin terlalu berlebihan. Ngoten iku lho. Dang apik malih tiyang niku nek pengen ngalahne gune seseorang gampil jenengan puruki dhewe rasa golek kanca jenengan sajak salaman. Nek tiyang niku pikantuk hidayah Gusti Allah jek jer manungsa limrah mesti dijak salaman gelem wis kalah niku. Kula panjenengan berhasil ngalahne egone musuh kula panjenengan. Nggih. Jak salaman gelem wis kalah kono. Nggih to, sing ngejak kula kok. Diarak nolak pripun sami mawon umpami tiyang niku uluk salam. Assalamualaikum ra dijawab. Dosa. Kanten uluk salam niku sunah, jawab salam hukume wajib. Ayo kapok. Niku nggih. Prabela enten musuh parani dhewe jak salaman. Nggih, asok kaluputan sepira gedening kaluputan kaula nyunake pangapunten. Ngoten, lepat nyun pangapunten. Mbok salah mbok bener, lepat nyun pangapunten, nggih. Ngoten. Dadi nggih, bar niku masalah mengke. Gusti Allah sinata malih, sesrawungan kula panjenengan kalian tiyang kula wau lan tiyang sanes. Nenek mu anjing enten lho sing antos temu kaning pati niku ra wawuh, ra akur, nggih to. Ora serawung enten. Nyapa dong urusan dunia mawon lho nggih to. Sing penting niku saling introspeksi diri. Wong niku zon politikon makhluk sosial yang membutuhkan makhluk yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Contoh digawe butuh tonggo sing apik karo tonggo, butuh dulur sing apik karo dulur. Butuh karo keluarga besar liyane apik karo keluarga besar liyane ngoten. Aja pek pinek barang liyan, aja gampang iren dahwen panesten, aja gampang dadi wong sing egois. Niki lho.
Kadang wis kula panjenengan disengguh, wah wong kok sombong lan sapedunipun kersane wong liya ngerti apa. Sing penting kula panjenengan tansah nglampahi kesaenan. Wondene dereng ketok kesaenan kula panjenengan, kersane mengke seiring berjalannya waktu orang yang mengatakan seperti itu akan sadar dan terbuka hatinya untuk bisa menerima kebaikan yang kita lakukan walaupun itu sekecil apapun. Wong niku nek ketutupan atine gitu, atine enek penyakite. Nur ilahi cahaya ilahi menika arep mlebet teng atine angel. Wonten telenge kalbu niku angel. Ning nek wong niku wis padhang atine, keranten kesaenane kan dipun lampahi nur ilahi menika manjing gampil sanget nggih. Maknani, mahami gitu. Lajeng nyasmitani sedoyo ingkang linampahan menika kanthi napa? Kanthi penggalih ingkang padhang, ngoten. Oh iya ya. Tanggoku kae aku nate kok gawe. Yuh ya Allah, keton aku. Lho, ngoten iku lho nggih. Wong jane api, cuma gara-gara ngasalah ngono lek nyeneni entek ngamek kurang golek. Aku tak njaluk sepuro. Sak durunge umurku ora ono lho sae. Gitu. Kanten wong niku kadang manjing aku sing bener kono sing salah. Soalnya uga sing mriko aku sing bener kono sing kleru lho ora temu. Temu parane dhewe jak salaman. Assalamualaikum. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Selesai. Mbah ditampa api mbah ora sing penting jak salaman glempon rampung dosa kula pun di dosa kula panjenengan dilebur wonten tiyang kalawau mboten kersa nyepurani nggih wallah ala urusan Gusti Allah wonten lho. Sing penting kula panjenengan pun wani silaturahmi. Ngalahne egone dhewe wonten wong sing diselah terahmene dipun jak salaman ora gelem nampa teng manah sae pun niku urusane Gusti Allah. Nggih ngoten niku kanan mendunya. Nggih sing penting kula panjenengan tansah budidaya, tansah dados piantun-piantun ingkang tansah manembah manungku pujo sumarah kunjuk dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa nglampahi samudayan samubarang kanthi sae. Lan wonten sak lepeting kesainan wonten. Yuh. Kata semoga tembang tenda pun dipun midhangetaken langkung ngene.

0: Dok, emak. Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, antar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

Pada beragam melantarkan program dalam perjalanan menikah antarakan kuih bainun sangat kagam mengkawik gato sanipun sukan dalam sebuah pembisahan kanti pintu kasih katul jojo wijayanti tepat jengan kosong radio moderato kalis nere ingat sambil kalau salami lami usun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nun.

0: I'll be okay.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Burung Garuda terinspirasi dari elang Jawa. Meski dikenal sebagai makhluk mitologi, Garuda Indonesia juga terinspirasi dari elang Jawa yang dicetuskan oleh Sultan Hamid II karena pada masa penjajahan, elang Jawa terlihat sering terbang dengan gagah di udara. Elang Jawa ditetapkan sebagai burung nasional karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: 모두 락.
1: 그야 old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: penyebab manusia sulit dinasehati. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sebab-sebab kerasnya hati adalah berpaling dari Allah Ta'ala, jauh dari membaca Al-Quran, sibuknya manusia dengan dunia, dan dunia menjadi tujuan fokus utama, sehingga dia tidak mementingkan urusan agamanya. Karena ketaatan kepada Allah akan membuat hati menjadi lunak, lembut, dan mau kembali kepada Allah. Fatwa Nur A'la Ad-Darb, jilid 12, halaman 18 hingga 19.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.